0: Cecilia.
1: Pantatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia, oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Jadi ada nanya. Iya Bang, ya kan untuk informasi cuaca di pagi ini Bang.
0: Baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 2 Oktober 2026, untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga jam siang, kondisinya kita masih berkisar antara terawan hingga terawan tembak ya. Namun untuk menjelang siang ataupun sore hari memang ada beberapa tempat yang berpotensi terjadinya hujan, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, di daerah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat, Aceh Barat Daya. Sedangkan untuk bagian utara juga kami prediksi di bagian Aceh Utara, kemudian tinggi dan tinggi jauh juga ada potensi hujan ya, yang terjadi pada menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas seringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir saya di bagian tengah dan tenggara wilayah Aceh itu potensi hujan juga terjadi pada menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas seringan hingga sedang. Untuk rata-rata wilayah Banda Aceh dan sekitarnya umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban kisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk para angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jam.
1: Ya, rencana Banda Aceh sendiri untuk hari ini masih relatif aman Bang?
0: Untuk perkiraan cuaca maritim sendiri untuk wilayah perairan Sabang Mulyadi, kami memantau adanya ketinggian gelombang di kisaran antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan selatan dan barat Semeru, juga kami prediksi di kisaran antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur wilayah Aceh juga berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi perairan khususnya untuk bagian utara masih cukup kondusif. Hanya saja untuk wilayah perairan Sabang itu memang ketinggian gelombang bisa mencapai 1,5 meter.
1: Ya, baik.
0: Untuk kondisi 1 hingga bagi saya untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang potensi hujan khusus untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya ini memungkinkan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan memungkinkan juga terjadinya bencana hidrometeorologi. Untuk itu himbauannya kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk hati-hati saja.
1: Ya, baik. Bang Yudi, terima kasih atas informasi dan jawabannya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum.

realitas que no hay. Debo entender el sentido de un pandemia, entonces de la iglesia mexicana. Y yo, gracias a Dios, me he transformado aquí, a ver el barrio Sardón. Y ahí, tengo que no ser presente por el Sardón. Y ya cuando antes vivía, tenía una narcotica y un salbur y era el punto de Sardón. Como la mía, más y más, quería que vivía, más y más, me hizo a un día, para un papel, de estar en partido de Darío. Dan ketika sudah tidak meminta satu paket sabu. Kemudian saya coba pada sabun itu orang heran menangkan. Ia akan terjadi berawal dari sebuah masyarakat yang diterima pada Selasa 29 September lalu sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Menurut lanjuti informasi tersebut, tim Opsional Satu Sampoba yang dibentuk oleh Kasat Desmond Koba dari Sabun langsung melakukan penyelidikan. Sementara itu, Kepala Sabah atau itu Ahmad Faisal Pasaibu menegaskan jadirannya berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabah dan mengajak masyarakat untuk berperaktif bersama dengan menyampaikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Kedua terduga bersama barang bukti saat ini sudah diamankan di kantor Satpol PP Sabah. Kemudian menjalani proses hukum lebih lanjut dan keduanya diproses sesuai pasal 134 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian pasal 6 pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Baik, itu satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami

Kalau semuanya pendengar yang saat ini masih terhibur sama kami, apa yang baik terjadi ya?

2000 meteres persegi di Gampung Ketanggung. Kecamatan Sukajaya, Kota Sarang. Tanaman semangka ini dibudidayakan selama sekitar 2 bulan sejak mulai ditanam pada Agustus 2026. Petani semangka Munardi mengatakan lahan tersebut ditanami sekitar

berhenti di kawasan Jalan L. Namun, terbuka kemungkinan di Pasar Kelapa atau Pasar Bali. Di Jalan Selatan ini, kawasan ini merupakan paling ketiga yang dilakukan dengan ini. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi selama proses budidaya adalah kondisi kemarau. Sedangkan di Jogja, kebutuhan pupuk sebagian besar dipenuhi.

mereka mengalami peningkatan nilai tanah sebelum terinfeksi dibandingkan hari sebelumnya di dunia sebelumnya. Adapun peningkatan itu terjadi pada hampir seluruh subsektor, kecuali tanaman-tanaman dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani itu pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya.

41,7 atau naik 1,49% dibanding untuk periode yang lalu. Hal tersebut dipicu untuk harga yang diterima petani itu meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan untuk harga yang dibayar petani sebesar 0,4%.